kana wiri pun turangur cina dual ngal jamanan ngo ngai tuka kungayun jaga turwara ole murungala ngau wika ngoni jina wa ngal ngur ngurungi di ngole kangoni bumma nguni dia kuni katura yako yang al bacteria mala kabullo kunga en ngole ka ruruyun jina wa durwara tonjanan ngo ngal wo jama ka nguni ngole nakun yakkuri yumu namire Nainli nguni nakun lurkun dina jina wa durwara ngol ja ngal ja. Angunin ngole bichan diin, ngayin dung ngone riirin, agul ngirin na. Kili nakun diin ngone ngalun ngole lemurin ngole ka protecting, even jaga lemurin ngole ka turwara. Ka ngayin dung ngone isin nakun ngol ngir liral ja. Ngone diin yako bacteria. Pili nakun ngone yakur yuto muna miri yulungo, ka ngayin dung ngone nakun ngurain, Mereka tukar aku untuk darah dan orang yang jadi lurkun darah darah orang jangal ya, bukan orang yang nan menguruk ini bakteria aja. Kapalanya orang nan ini, menyemak jangai tukar lera, brushing mian, yak koron. Tanya jamar kulit tahu, waktu mereka ter, tiak tahu, kamera mereka grupan walalain tu. Kabullo, mulai tukar lera, luruin mian, ngai tukar ini, kongaiun. Muscles lemurung dual nganak nganak mala dual durara po muscles lira idol washing do tuli di malanga ito kang ni kong gayon muni ngole kada mana par mer dual tipong or dakal ngor tual ya ko ju muscles marka tuka manmak ko mian jama strong go mebi jan ka bolong ay to ka nguni kong gayon nuna yak korokon yo ga dual tara Bullo lurkun dadao yakoyam yorong atil tura manikai alimorong nirpan.

Yo, dol garing baik kali kan ambar kado al garan ulun boyngor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

0: Yo, nimmer kan jag med där bara med Jolong Radio. Yo, men jag med tre.
1: Kudara, bra ura ninja. Mera ura lorkot ni jalan ko jala, mia maniru. Muna ngapi vizina, jungga yang ni jalan ko dua li ni kina jolpa. Yo, mandi nangu. Nangara mia manja. Jolong na runa ka jangan. Muna, lalu mburli.
2: Jula kanga main maka 88.9 FM Yurung Radio.

0: Joo, tämä on mä tein tyypyy, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukua kaapu rakka.
2: Tuon kamalalla pankpamalalla, vaja?
1: Angun na bilang ay karuan niya ka nawi. Nawi, yan ah. Yes. Ya kumero, nawi.
2: Kiyo
1: ba yun? Kiyo ba yun? Hmm. Bel mo ka o kanga pa ba
2: niya? Kanya,
1: pili mo na ngayon. Ngayon na sa atin na mire. Kanya, kanya era na. Ya ito niya. Ba, mire. Kanya. Ba, matyan na prong ni kamar ko niya. Kanga pa tao. Pala ana beli jamu kole. Kole ngene. Ku kru buta ada kama. Kang apa? Tau pula kang apa? Eh, moktra. Sai faun, moktra. Bola kal kurang ada faun ngama.
3: Putul ni wan dalan apa ya? Mari
1: deh. Ni kena. Di mai. Nah.
0: Nah. Nah, berangan.
1: Ma wangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu di sekolah, paman gol belakang jabam, sekolah anak perlu le, benista, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Sekolah, benda kau wanga, ngadu, anak pengganan benda ada itu lah, unyi anak perlu ngat tu shop, taro na orang. Takulnya anak perlu taro na orang. Ketua lalu rekod jenggang orang kadal cina, mula start nengel tiang apa lagi education center na, adult education center na, tiangnya na, 1, 2, 3, ketua lalu ni le, pun saya nampak tarai orang, mana beli kam child care center na, ngai tiang apa lah, undi lana perlu wang apa lagi tarai arah macam naik gold malay, pam tang ni naunya, mana ketua ngai we. Nau ya, workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak perlu aku technical school ya aku.
0: Yeah.
1: Baru ni anak pun post primary orang ko, unyi 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyi school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun na, angun dia wang anak perlu ko adult education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah ada orang la ngah 15 nama milenya 16 milenya ngarang belanda, pada yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngarang, unyi aku ngatil ngui first pun dia jama ngarang, yo, golongan ngarang perlu le takar juga paman.
0: Agar aja tem.
1: Kalau nggak perlu lihat, spinach cak macam shop beli. Rupiah lepas jam mana pentingnya? Aku mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Unda kah dah ni? Ipa lah ni, macam ni.
0: Ipa
1: lah ni. Kalau yang perlu lah. Panikinnya lepas tangga tak ada, baru nggak lepas meriuk.
0: Nih,
1: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kul juga na, everything juga.
0: Wow.
1: Ngatur lepas apa nak drink? Kabur.
0: Kabur.
1: Lau enak beri. Wang kena macam cina beri minyak teh kalau. Cina nggak pelanggan ni, tiga sing teh kalau. tang ka tang ka tang ka telu lu pan bapu melil yul nganya rikau ko binyural bala nya rang ipo ta ka mil minyana yul nganya ali de yang ana pungu ka yul kala nini
0: baful na
1: kala nini pungu hilda nya ngai na pungu ka nya tu na nya ai ni kaya ang mga malapit ka na lang yung wala naman orange pa na mapalit niya nit niya ba niya binukulok ko na win karugo mix ba naman rulim na bina na nit ko na niya ako pala niya mati niya ni na kaya ko dara naman ko lang ba lumur na na ba lumur na na lumur na na puko na naman ko lang na na ni na na na kuya na na yorup manya pala nit lang.
4: Dong rakanin nang milin gimbi. Ani ganga man radio 88.9 FM.

0: My name is Paul, and you're listening to Yongyu Radio.
1: Yo, that's my TV. Yo, today I'm not a rapper.
2: Tang kata orang kata ekal. Telo pan bapu melil yurungnya. Jadi kau ko pinjural. Bagai alanya lah. Rangi pun saya kalau mil minyak ayu lunganya. Ali dia yang anak perunggu kayu lu. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
2: Kalan ini anak perunggu hidanya. Cuma yang anak perunggu kanya kayu lu. Tu namanya. Acting lu. Minyak kayu. Anu malah tu kan orang yang orang yang orange warna apa ni? Nit tu ni. Banyak yang berlaku tu ni. Kayu lu mix. Bukan rulem nabi nane nit kau dananya. Aku pula ni matinya ni, ni kaya betul. Nengar kula, bela lumur nana. Puku nengar kula, nana ni. Nana aku ya nana ni. Jor mana pula nit lah. Nama ni puli nana, nana nit. Jadi mana kulunginya pula nana nana. Unyi nana nit, tapi nana unyi aku ni pi. Ranging mana pula ngurah ya? Mungkin mah.
3: Iya.
2: Awak pilih burung je? Apa yang anda perlu ukan yang lebih bermat ya? Mereka yang apa yang luka nak apa? Kalau aku nak bepanik lecuk lah. Akan ada friends kau ikut.
1: Wah.

0: Damdavo, Nimokoni Uite, Meal, Eyewitness P.
1: Aleaku, William Gumbala, Adao, Adatumala, Kamong, Dao, Begu, the Boy, and Kan Grand Robert Prin, Nang Ulimar, Bandai Night, Garber Prin, the Boroga, being a table workshop, Jaman, and Langra, Elpera, Purpy Tuesday. Katuan na berdaya impalan yang ora. Wednesday morning merapan marchin katur. Kapi ingun na promarchin. Wanda na pro dengan help perang ora. Kaaf file ni jeruk perang berdaya wake up airport na. Third terbangin belah perum lewen gam. Mar ma waiting na. Utara perum kat mana waiting. Kedua ada tukur panai tu lain lakam dah ni.
0: Yo, saya aku Andrew guru. Kayo bicara mana happen ma. Lewat nama meetingnya, kacuk dan pelajar nang dan akan dengan apa kuliwan, hanya dengan apa tu pelim pek konjangan, hanya pada kau dengan dan bican, apa lo mana berikan?
1: Orang ini nak berikan dan, engan ni adalah apa nak kau tahu orang ber, but part of dapur ni kalau tak boleh luk kena kau ni, apa yang berite? Turut main apa yang hanya yang ada part, kerana ini kan kalau orang yang melihat dan kau orang berikan orang. Mak cik maju macam ni waiting. Ada ramun apa tu? Pengajian ada ramun ni kalau orang pakai kan single, cuma ni balai Richard, hekan milk ni berada ni waiting. Kalau itu lakam perlu tahu, dual blend tahu.
0: Biarlah milk tu nak kan? Nah, ramun mana ada ramun yang dengan guna apa? Balik mana pun, mesti kalem. Ramun milk tu nak kan? Waiting balai beran. Menunggu mana? Balai mak. Mari kita nanti peringat dengan apa? Mari kita sebenar ini dalam kematiannya biarkan makam. Yang mesti kami orang itu pernah kau mahu jemun. Yang terima anak kau yoga. Yang kurungan tu yang apa melayu Ellen dia ulat tu bijan ulat yang ramai yang alam. Mari kita sebenar apa yang aku lihat jadi ini. Betul betul ramai ini. Yang hanya Ellen berapa? Biarkan mahu jemun dengan kau terima.
1: Nah, makan ni kam. Mail dot mana turut mana ja, kan email cakap ntaran kan yang ora, awak cakap ora, kat mana aku nega dengan balai ni?
0: Kat channel kap long teman menan, engkau jangan menjadi witness tak menan, take kap mail mah, engkau mah, awak jangan maklum ngaji mengun bapa mengun apa yang pemerintah long temanan, jalan terbaik pun aku, jalan balanya apa pun, wicang, mak punya jalan ruh, jalan kap baik kemenangan, apa pun, berumur pun, kait. Kan kamera. Tiada pemandangan maruin, jutan. Tiada perlu nama mendelinga aku bermain dalam naik kamera. Sebelas tak awang ah, nanti kan main kamera.
2: We'll be back looking for you, aliens.
0: Jadi lah, dah tahu. Mana main yang radio erat pun.
3: Yang orang ini dari kan makan ama tuan je, yang radio.

Kaping orang dulu orang awal macam nanu nenan balai nesut lila wangalil. Balan ni nanan kan orang jeli wang orang bicara na beli. Kebicara beli ngai kan jisu taruk kemarang mana nawi nanyan. Jurang ada beri orang jangan okal kanu. Ngai orang jangan tanggal murung ngai orang ni na malang kan malang dulu. Kebicara na beli ngai kan orang ni kau yang nanyan. Balang ngai jisu ingat tadi ramai nan. Kalau yang anda menjalankan mau mutai bulan dekat talenan, pelakon kerja dan umur markap turun jah. Tapi cari pelajaran mau yul menjual markap turun jah.

Padangal bing orang yang nengah itu ada penyuruh orang kan datang la meri nanya, palang ay meri itu nupan orang ura, palang meri cina kan jari nian palang lebih betul na wang alil, jadi lebih betul kadu ay meri nian ngoh, cakarain, malang kan nian nian nilain buku meri ngoh wang ngoh, makarong jauh wang ngoh ya kong judia, palang ay meri cina nak pun meri nian nilain wang alil, palang punanan lebih betul, palang ay Palang ayan tu nak pankar, nanu ni beli, palat enja je nak lela. Kau ni lina kon mada, je nak wan puna namenan. Kau ni nak kon ayat cipet tunga, kon meri nanyu rakai, palang ayan nanu cipet kuyu, tunyu nal je nak wan kulon gonca ngaya wanan. Jurmi senan, palang nak kon nanu ngaya ngun cipet kundang antenan, tuh birimbeyun. Palang ayam senan wangan ayam meri enja bicara kam. Mintual kan nak mana walai kor kong, aku kurunggal jangan, aku kurunggal jamai aku kurunggal. Nono naik kamu ni kor jamai terinja mar kapten, tapi cendera pilih naik kamar kapten deh, dia kini utun jangan kalangan. Nengai tu tu aku yang ini, nukong. Mintual mana dek ringo ngarak kalangan kara ibu, anak kuni dual walai ngarak kalangan jamar tin. Dia kawal ngarang dual kong mermial. Mengarang aku jangan menolak kanja, kalau ngarang aku dual yutu, ingkul orang jangan ngarang kau ngawainan, pung merinan mutinan. Kaninya kau orang marip tu na, nanya karena, ya neningan yang menitaruk ya marangal na, marival tenan, mana pa? Kalau karena itu menjaman pelayan, menangai nuna bawun kongal, tapi cara ngaikan menilai cipet tu, lakangan jamere waljang.